0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
4: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol maneh, Pak.
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Pok, timah edewe, lah rewangi renti mbak.
6: Mbak Siti, pok.
5: Iya, Mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM.

0: Ράσικα FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Mafia 4.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.
3: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Singing up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines.

0: jam 8 pagi. Waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda tentang yo-yo? Anda mungkin berpikir bahwa senjata adalah sebuah alat yang berbahaya dan harus dihindari. Tetapi jika Anda pernah memainkan yo-yo, berarti Anda sudah memainkan sebuah senjata. Yo-yo sudah ada sejak lama, tetapi baru tiba dan dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1929. Orang Filipina membuat yo-yo dari batang pohon yang merambat, yang ujung-ujungnya diikatkan dengan batu-batu keras. Mereka melempar batu-batu itu dengan menarik batang rambatnya. Yo-yo pertama di Amerika terbuat dari kayu. Donald Duncan mempunyai ide dengan meminta orang Filipina memperagakan yo-yo di pusat perbelanjaan. Demikianlah orang Amerika menyadari bahwa yo-yo juga dapat dipergunakan sebagai mainan. Akhirnya, yo-yo dibuat dari bahan plastik warna-warni dan dapat dibeli di toko mainan. Nama yo-yo berasal dari bahasa Tagalog Filipina yang mempunyai arti mari-mari. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima edewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit. Insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Gambar ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, pak, bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, bu.
6: Gaspol mana, pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
7: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi

0: Putra Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jam 9 pagi, waktu dirasikan.
0: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda tentang kentang? Kentang pertama kali mencapai daratan Eropa di tahun 1500-an bersamaan dengan kedatangan kapal-kapal Spanyol dari Peru. Namun saat didatangkan, kentang lambat sekali diterima masyarakat Eropa. Kentang dilarang dimakan di Burgundi karena dianggap sebagai biang penyakit lepra. Di tempat lain, kentang mendapat nama jelek karena sempat dituduh sebagai penyebab penyakit sipilis. Hingga tahun 1720-an, di Amerika masih terdapat kepercayaan bahwa kentang dapat memperpendek umur yang mengkonsumsinya. Baru setelah kemerdekaan Amerika Serikat, kentang lebih bisa diterima dan saat ini telah menjadi salah satu makanan pokok orang Amerika. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: sudah jelas mana yang haram dan mana yang halal.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Eh Bu, sekarang Posyandu masih buat balita sama ibu hamil saja ya?
2: Waduh, itu sih dulu. Sekarang Posyandu sudah wajah baru.
1: Loh, ganti cat tembok ya?
2: Bukan, layanannya saja yang makin lengkap. Sekarang Posyandu mendukung 6 bidang standar pelayanan minimal, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sampai pelayanan sosial.
3: Posyandu bidang kesehatan kini dilaksanakan melalui integrasi layanan primer atau ILP, mulai dari tingkat RT, desa, hingga kecamatan.
1: Oh, berarti pas saya dibuka Posyandu, semua yang berkepentingan bisa datang ya?
2: Betul, layanannya serentak untuk seluruh siklus hidup dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Bahkan di luar hari buka Posyandu ada kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi dengan puskesmas pembantu.
3: Ayo datang ke Posyandu, karena Posyandu sekarang semakin dekat, semakin lengkap, dan semakin bermanfaat untuk seluruh keluarga. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Kok timah EDW? Lah rewangi renti mbak.
5: Mbak Siti pok.
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh. Lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol maneh, Pak.
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: jam 10 pagi. Waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda? Pernyataan tentang benarkah akan menjadi bodoh bila terlalu sering minum kopi. Kalau minum kopi secukupnya, otak akan terangsang untuk melancarkan proses pencernaan dan peredaran darah. Makanya, bila minum kopi pada saat ngantuk atau lelah, kepala akan terasa ringan dan daya konsentrasi pun meningkat. Tapi karena kopi memperlambat waktu bagi otak untuk menerima informasi baru, kita akan merasa otak menjadi lamban. Lagi pula, kecepatan tubuh menghancurkan kafein pada anak lebih lama daripada orang dewasa. Karena itu, lebih baik anak-anak menghindarinya. Menurut hasil penelitian, bila anak minum kopi bersama cola dan coklat, kemampuan belajarnya akan menurun. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: untuk kita semua.
1: Deretan lagu-lagu rock siap hadir untuk kamu. Alunan musik cadas selama 2 jam siap membakar semangat kamu. Inilah Rock Corner. Jagonya musik rock ada di sini. Rock Corner.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Selamat pagi kawan Rock Corner. Apa kabarnya di minggu yang mudah-mudahan penuh semangat ini, ya kan? Buat yang lagi santai di rumah, lagi menikmati secangkir kopi, sedang berkendara, bertugas, atau mungkin sedang membuka toko pakai linggis, oh itu namanya mencuri, atau menyalakan radio. Terima kasih sudah mengizinkan Rock Corner menjadi teman Anda dalam perjalanan Anda hingga pukul 12 siang nanti, ya. Pagi ini kita tidak sekedar mendengarkan lagu-lagu rock, ya. Kita akan membuka lembar demi lembar perjalanan sebuah genre yang sudah menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia. Tema kita adalah Rock Indonesia sepanjang masa. Oke? Kalau kita menoleh ke belakang, ya, Rock Indonesia bukan hanya soal distorsi gitar atau suara vokal yang lantang. Rock adalah keberanian menyampaikan gagasan, semangat berkarya, dan keyakinan bahwa musik bisa menjadi identitas sebuah generasi, gitu kan? Dan menariknya lagi, Rock Indonesia tidak pernah benar-benar hilang. Setiap dekade selalu melahirkan warna baru. Dari era festival rock tahun 80-an, terus juga kejayaan kaset di tahun 90-an, hingga era digital seperti sekarang, musik rock tetap menemukan pendengarnya, ya kan? Itulah yang membuat genre ini begitu istimewa bagi saya. Dan mungkin juga semua orang, ya, ya mungkin berubah mengikuti zaman rock itu. Tetapi jiwanya tetap sama, jujur, berani, dan penuh energi. Oke, selama 2 jam ke depan kita akan menikmati karya-karya terbaik dari musisi yang ikut membentuk perjalanan rock Indonesia. Dan perjalanan kita buka bersama salah satu band yang memiliki karakter kuat, lirik puitis, dan permainan musik yang selalu berkelas. Inilah Bumerang Lewat Pelangi.

Barusan kita mendengarkan Pelangi dari Boomerang ya. Kalau membahas sejarah rock Indonesia, Boomerang adalah salah satu band yang berhasil menjaga keseimbangan antara kekuatan musik dan kualitas lirik. Mereka dikenal lewat sound yang keras, tetapi tidak kehilangan sentuhan melodi yang membuat lagu-lagunya mudah diingat. Dan yang menarik, ketika industri musik Indonesia mulai dipenuhi berbagai genre baru pada pertengahan 90-an, Boomerang tetap memilih jalur rock. Mereka tidak mengubah identitas demi mengikuti tren waktu itu. Justru konsisten sampai sekarang itulah yang membuat nama Boomerang dihormati hingga sekarang. Dan menurut saya salah satu ciri band besar adalah tidak takut berbeda. Mereka tidak sibuk mengejar apa yang sedang populer, tetapi fokus membangun karakter. Dan Boomerang berhasil membuktikan bahwa musik yang dibuat dengan identitas kuat akan selalu punya tempat di hati pendengarnya. Oke. Setelah Boomerang, kita menuju ke band yang punya reputasi luar biasa dalam urusan permainan gitar dan kualitas musikal. Ini dia Edane dengan Ikuti.

0: Rásica FM.
1: Toko Emas Super Mase, Cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Raw Corner.

88.9 FM, Rasika Pekalongan untuk kita semua. Kawan Rock Corner, tadi kita mendengarkan Bersamamu dari Grass Rock. Kalau Edane dikenal dengan energi hard rock yang modern, Grass Rock adalah salah satu band yang ikut membangun fondasi rock Indonesia sejak era 80-an. Band asal Surabaya ini menghadirkan karakter musik yang sangat dipengaruhi hard rock klasik, ya. Dipengaruhi hard rock klasik, tetapi tetap memiliki identitas Indonesia yang kuat. Di masa itu, menjadi band rock bukan perkara mudah, bro. Teknologi rekaman belum secanggih sekarang. Media promosi juga masih terbatas, ya kan? Radio menjadi salah satu sarana paling penting untuk memperkenalkan lagu kepada masyarakat. Banyak band waktu itu besar di Indonesia itu tumbuh karena dukungan radio dan para pendengar yang setia meminta lagu-lagu mereka untuk diputar. Dan menurut saya, radio punya jasa besar dalam perjalanan musik rock Indonesia. Sebelum ada media sosial dan layanan streaming, radio adalah salah satu rumah pertama bagi banyak lagu legendaris. Dari sinilah lahir kedekatan antara penyiar, musisi, dan pendengar yang sampai sekarang masih sulit tergantikan. Oke, berikutnya kita akan mendengarkan salah satu band yang identik dengan vokal tinggi, permainan gitar yang cepat, dan nuansa heavy metal yang sangat kuat. Inilah Power Metal Sirna.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Raw Corner.

Seperti pelangi di matamu dari Jamrud ya. Kalau ada satu band yang berhasil membawa rock masuk ke semua kalangan pada akhir tahun 90-an, menurut saya jawabannya adalah Jamrud. Mereka datang dengan musik yang keras, tetapi liriknya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ada humor, ada kritik sosial, ada kisah cinta sampai semangat hidup yang dikemas dalam bahasa yang sederhana. Itu membuat Jamrud diterima banyak orang ya. Bukan hanya komunitas rock tetapi juga pendengar umum. Dan yang menarik, era 90-an adalah masa ketika industri musik Indonesia sedang berada di puncaknya. Penjualan kaset bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan kopi waktu itu. Band-band rock mengisi konser di berbagai kota, festival musik bermunculan, dan radio-radio berlomba menjadi yang pertama memutar lagu terbaru. Dan menurut saya itulah masa emas ketika musik benar-benar menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Orang itu rela antri membeli kaset original, membaca lirik dari sampul album, dan menunggu lagu favorit diputar di radio, ya kan? Ada rasa memiliki yang sangat kuat terhadap musik. Oke, setelah energi khas Jamrud, kita lanjut ke band yang punya perjalanan panjang, yang selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan, dari anak sekolah sampai orang tua, dan hampir semua hafal lagu-lagunya. Ini dia Slang dengan Terlalu Manis.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
9: Rasika Pekalongan.
4: Rock, Rock Corner, Corner.

Barusan kita mendengarkan Cukup Siti Nurbaya dari Dewa 19. Kalau Sleng itu dikenal dengan semangat jalanan dan kebebasannya, Dewa 19 hadir dengan pendekatan yang berbeda. Mereka membuktikan bahwa musik rock bisa dipadukan dengan harmoni yang kaya, lirik yang puitis, dan aransemen yang sangat matang. Di tangan Ahmad Dhani memang kawan-kawan yang di Dewa 19 itu, rock Indonesia ini terdengar modern tanpa kehilangan karakter lokalnya. Begitu kan? Dan yang saya kagumi dari Dewa 19 adalah keberanian mereka bereksperimen. Mereka tidak takut mencampurkan unsur progresif rock, pop, blues, bahkan musik klasik ke dalam karya-karyanya.

hasil lagunya tetap relevan hingga sekarang, ya kan? Dan terus dinikmati lintas generasi. Kalau kita lihat perjalanan rock Indonesia, sebenarnya setiap era itu selalu punya warna sendiri ya. Tahun 80-an misalnya identik dengan festival dan gitar hero. Tahun 90-an menghadirkan ledakan kreativitas band-band besar. Lalu memasuki era tahun 2000-an muncul generasi baru yang membawa warna lebih segar. Tetapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah semangat para musisinya untuk terus berkarya. Dan berikutnya, kita akan mendengarkan sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa persahabatan seringkali menjadi kekuatan terbesar dalam hidup. Inilah Padi dengan Sobat.

0: Clásica FM.
1: Toko Emas Supermase Cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.

0: 学 Full。
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Raw Raw Corner Corner

kawan-kawan Rock Corner, tadi kita baru saja mendengarkan pelan-pelan saja dari kotak ya. Makanya pelan-pelan saja bro. Kalau kita mengikuti perjalanan Rock Indonesia, setiap generasi selalu menghadirkan band yang membawa wajah pada zamannya. Setelah era God Bless, ada Grass Rock, Boomerang, Slang, dan Dewa 19 muncul kotak dengan representasi generasi baru. Mereka hadir ketika industri musik itu mulai berubah dari perjalanan kaset, penjualan kaset, dan CD menuju era digital. Dan yang menarik, perubahan teknologi ternyata tidak mengubah satu hal yang paling penting, yaitu kebutuhan akan lagu yang jujur, mudah diterima bagi pendengar. Dan kotak membuktikan bahwa rock tidak harus selalu identik dengan tempo yang cepat atau distorsi gitar yang agresif ya. Lewat lagu-lagu seperti Pelan-Pelan Saja ini, mereka menghadirkan warna yang lebih melodis, tetapi tetap membawa semangat rock yang kuat banget. Dan menurut saya, inilah bukti bahwa rock adalah genre yang terus berkembang. Ia tidak berhenti di satu era saja, tetapi selalu mampu menyesuaikan diri dengan selera generasi baru tanpa kehilangan karakter utamanya. Nah, berikutnya kita akan mendengarkan band yang sejak awal dikenal dengan semangat independen, lirik yang apa adanya, dan energi panggung yang luar biasa. Ini dia Netral lewat Pelangi.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol maneh, Pak.
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Kok timah dhewe lah rewange Rendi, Mbak?
6: Mbak Siti, Pok.
5: Iya, Mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor, Mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Raw Corner

Barusan kita mendengarkan Madu dan Racun dari J-Rock. Ini lagu lawas sebetulnya ya, punya Billboard. Kalau ada band Indonesia yang berani tampil dengan identitas visual dan musikal yang berbeda pada tahun awal 2000-an, J-Rock adalah salah satunya. Mereka datang membawa pengaruh Japanese rock, punk, alternative rock, hingga pop rock, lalu mengolah semuanya menjadi karakter yang khas. Di saat banyak band memilih jalur yang aman, J-Rock ini justru tampil dengan gayanya sendiri. Dan itu menjadi kekuatan mereka. Perjalanan J-Rock mengingatkan kita bahwa musik rock selalu lahir dari keberanian untuk bereksperimen. Sejak era God Bless, sampai sekarang, generasi sekarang, setiap band yang bertahan biasanya memiliki satu kesamaan saja. Mereka tidak takut menjadi diri sendiri. Itu ya. Kalau kita melihat sejarahnya, rock Indonesia kan tidak pernah berjalan lurus itu. Selalu ada perubahan, ada tantangan, ada generasi dan regenerasi. Namun justru karena terus beradaptasi ini, genre ini tetap hidup dan mampu melahirkan musisi-musisi baru yang berkualitas. Dan menurut saya itulah yang membuat rock Indonesia menarik. Ia bukan sekedar genre musik, tetapi sebuah perjalanan panjang yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oke, sekarang kita kembali ke salah satu band yang ikut mewarnai kejayaan rock Indonesia di era 80 dan awal 90-an. Inilah UKM Bayangan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan.
5: Raw Corner.

Corner, baru saja kita menikmati Percayalah dari Wizkid. Mungkin bagi sebagian pendengar, nama Wizkid itu tidak sepopuler beberapa band yang lahir setelahnya. Tetapi justru disitulah indahnya perjalanan musik. Ada banyak band yang hebat menjadi fondasi, membuka jalan, dan memberi inspirasi bagi generasi berikutnya. Meskipun tidak selalu mendapat sorotan sebesar nama-nama lain. Kalau kita menengok perjalanan 2 jam terakhir kita, kita seperti membuka album foto sejarah rock Indonesia ya. Kita mulai dari Bumerang yang konsisten, yang menjaga karakter musiknya, Edane dengan kualitas musikal yang luar biasa, grass rock dan power metal yang membawa semangat festival rock, lalu memasuki era ketika Jamrud, Sleng, Dewa 19, dan Padi membuat musik rock semakin akrab dengan masyarakat luas. Setelah itu hadir juga Kotak, Netral, dan J-Rock yang membuktikan bahwa rock mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jiwanya. Dan yang menarik, setiap generasi selalu memiliki tantangan yang berbeda ya. Dulu para musisi berjuang agar lagunya bisa diputar di radio dan masuk ke rak toko kaset. Hari ini tantangannya berubah bro, menjadi bagian tetap relevan di tengah derasnya arus digital. Itu, medianya boleh berubah. Cara orang menikmati musik juga berubah, tetapi satu hal yang tetap sama. Lagu yang dibuat dengan ketulusan akan selalu menemukan pendengarnya. Dan menurut saya, itulah mengapa rock Indonesia masih hidup hingga sekarang. Bukan semata karena suara gitar yang keras atau solo yang memukau, melainkan karena setiap lagu membawa cerita. Ada kisah tentang persahabatan, cinta, kritik sosial, perjuangan hidup, harapan hingga mimpi-mimpi yang pernah kita miliki. Musik rock selalu punya keberanian untuk menyampaikan semuanya dengan jujur. Sebagai penyiar, saya juga percaya radio punya peran yang tidak kecil dalam perjalanan itu. Bertahun-tahun radio menjadi tempat pertama banyak lagu rock Indonesia atau juga rock dunia diperdengarkan kepada masyarakat. Dari studio-studio lahir perkenalan antara musisi dan pendengarnya. Bahkan sampai sekarang di tengah era streaming, radio masih punya kelebihan yang tidak bisa digantikan algoritma itu. Kehangatan suara manusia, cerita di balik lagu, dan kebersamaan yang dirasakan secara langsung. Oke, terima kasih sahabat Rock Corner sudah setia bersama saya, Bagus AA, dari pukul 10 hingga menjelang siang ini. Semoga playlist hari ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa Indonesia memiliki sejarah rock yang panjang, kaya, dan layak untuk terus kita banggakan. Saya Bagus AA pamit undur diri, tetap jaga semangat, terus dukung karya musisi Indonesia, dan jangan pernah berhenti menikmati musik yang lahir dari hati. Karena selama masih ada gitar yang dimainkan dengan penuh rasa, drum yang berdentum penuh energi, dan lirik yang ditulis dengan kejujuran, rock Indonesia akan selalu hidup. Dan sebagai lagu penutup perjalanan kita siang hari ini, kita dengarkan sebuah karya yang menjadi simbol semangat, mimpi, dan imajinasi dari salah satu band rock Indonesia yang mewarnai pada masanya. Inilah Kaisar Kerangka Langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat duhur.
2: Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 24 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
1: Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah salat." Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui, "Periksalah salat hamba-Ku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan," Allah berfirman, "periksalah lagi, apakah hamba-Ku itu mempunyai amalan salat sunnah? Jika mempunyai amalan salat sunnah," kemudian Allah berfirman lagi, "cukupkanlah kekurangan salat fardu hamba-Ku itu dengan salat sunnahnya." Selanjutnya, diperhitungkan

hitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kita lampahi ing riku sampun kawula aturaken bilih kewontenanipun alam barzakh teng akibatul amr, akibate sesuatu setunggal. Wa tariqus salah fi dalane ya apa ndadekno selamat genah sangka perkawis puntah dengan sendirinya boten usah didorong-dorong irodae niku bakal bangkit utawi bakal langsung gak ada pemikiran rindu untuk mencari jalan apa yang menjadi saeni dengan sendirinya. Malah-malah sampai nopo, sampai ngelampai mengusahakan jalan-jalan sabab-sabab untuk meraih maslahat. Gitu, melangkah irodai kuat dibarengi niat niku minangka napa tajdidul aqd bainana wa bainallah, niat irodai dengan sendirinya. Cuma kadang-kadang niku napa kula kali sampean niku gampang kena penyakit. Napa penyakit niku? Wong wis weruh ya apa apike genahi. Ya wis weruh awake niku bakal kedaden kados mekaten. Terus kadang-kadang niku boten saged melampah bergerak. Nggih napa mboten? Kelebon kene niki, kelebon napa? Kelebon kawarit wa tawarit, hal-hal yang lain. Gitu. Akhirnya mboten melampah. Dijanjeni awake, harus gampang wis engko ae. Lah, niki lho. Lah mek pancen lagi mengendakan sesuatu begitu kuatnya, walaupun manah niku sampun memberi tawaran, muncul, alah wong titi ae kok. Nggih napa mboten? Niki kudu digrayangi niki. Niki enten napa niki? Nggih. Ayo niki kathah napa mboten niki? Niki sing barakno kula kali sampean buyar niku teng mriki. Pun. Lah. Kewontenan irodah kula lan panjenengan dengan pemikiran nggih napa ingkang dados saenipun genahipun irodah sing kaya ngeten niku dudu iradatus syahwah, dudu iradatul hayawan, dudu. Kita malah niki termasuk napa menentang urusane hawa nafsu. Sebagai contoh, jawane menungso, mek sampean niku gerah, nggih. Disuntik, kita dipun operasi, kita dipun canduk, dipun napa mawon. Cara menungso niku trima napa mboten? Mboten tri, mboten trima moh. Sopo sing gelem disuntik? Tapi wala aklu ala hati goti, wong pancen akale niku kenceng, lurus. Jaluk disuntik niku jaluk, dioperasi niku naluk, masih om bayar piro. Kenapa mboten? Lah niki sahwat niku cuma nuruti napa sing dadi senenge enake awake dhewe. Tapi mek wong waras niku mboten. Gitu. Mek wong waras niku mboten. Tentu dekne niku bakal nolak napa mawon senajan cocok karo hawa nafsune, tapi mek ndadekno bahayae mboten kerso. Ya napa putusane para ulama sufi at-thariqiyah. Nggih, ngadepi hakikat sing kados mekaten menika. Dipun dawuhaken dening al-Imam Hujjatul Islam wal Muslimin Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Dawuhaken walau khalaqallahu ta'ala العقل المعرف بعواكب الأمور تبي ولم يخلق الله هذا الباعث المحرك للأعضاء على مقتضى حكم العقل. Dawuhipun lamun Gusti Allah ndadekno akal, ngerti? Sing endi akal mau pinaringan ngerti, lho mboten pinaringan weruh, mboten pinaringan ngerti kelayan akibat-akibat, ngerti? Dampak-dampak ingkang pundi ingkang boten sae, pundi ingkang sae. Namun Gusti Allah boten dadekaken dhateng anggota badan kula lan panjenengan niku suatu gumrigah, suatu kesemangatan, kemauan yang keras untuk mengikuti hukum-hukum akal yang dengan pertimbangan ingkang mendalam ngerti mek iku gak tepak, iku tepak, tapi mboten bangkit. La kana hukmul akli dha'ian 'ala tahqiq. Uang sing kaya ngono iku senajan duwe akal padha karo uang gak duwe akal. Ben. Niki lho. Lah niki sing didhawuhno. Nggih ta? Dening para napa? Guru-guru langkung-langkung dening Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini radhiyallahu anhu. Dawuhaken napa? Dawuhaken at-taufiq khalqut ta'ah. Eh? Niki mergo enten wa fi qaulin niku dawuhna at-taufiq khalqu qudratit ta'ah. Sing jeneng taufik oleh pitulung sangka Gusti Allah niku sinten? Uang sing iso mbuktekno ngeta piyambakipun dipun naungi dipun tuntun dening Gusti Allah angsal pitulung nglampahi kesae nan. Dadi uang niku ngeta alimo yak nopo mawon ngerti yo yak nopo mawon mek sik durung iso mbuktekno awake karo elmune madhep teng Gusti Allah niku padha wong karo sing gak oleh taufik hidayah. Ya. Ben paham nggih? Niki. Niki. Niku dipun balekaken dhateng nur hidayatillahi subhanah taufik. Tapi kanggo cara kula kali sampean niku minangka pendidikan minangka tarbiyah wal mujahadah nggih ta. Kula sampean saged mbuktekno kaya ngeten niku liwat napa? Mergo liwat keyakinan kula kali panjeneng ngan nggih. Jadi uang berangkat niku nggih ta cara perjalanan awak ini ku pancen wis mencapai keyakinan cara hakikate wonten ing lebetipun dibarengi taufik hidayahipun Gusti Allah. Jadi mek uang boten berangkat cara zahir niku padha karo uang durung dadekno yakin elmune cara batin sik durung oleh taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah. Pun gitu. Mangkane niki sing gelek kadang-kadang kula aturaken napa sing gelek kula aturno niku napa pemilih napa sing kula pilih niku? Sampean pilih, sampean milih pundi? Pinter tapi gak ngerti. Ngerti tapi gak pinter. Ah milih pundi? Nen? Ayo milih pundi? Nen? Ngerti sing dipilih niku ngerti. Nggih ta? Kadang-kadang enten sinumah itu dari ini pinter, dari ini ahli, tiba-tiba kok ngono kenyataan ini. Ini mboten ngerti kali keadaan, mboten ngerti kali lingkungan. Nih, lho, niki lho. Mek pancen uang niku pinaringan pancen ghazirah fi aglih. Awak ini ku pinaringan hako ikil agliyah uang singkoyok ngeten niku niku nopo. Bakal pinaringan nopo ilham saking ngersanipun Gusti Allah. Makanya ahli-ahli filsafat nopo niku Aristoteles utawa sinten kemawon gitu. Senajan dekne niku misalipun mboten saged pinanggih klayan para ambiya wal mursalin cara tata perjalanan syariate piyambakipun boten saged tapi cara filsafat uluhiyae piyambakipun ngakoni pancen wonten Gusti niki haqaiqil aqliyah. Ban nggih mencok muter-muter filsafat mumet nggih niki nggih ta ban Mula baleni malih dawuhipun Gusti Allah, alastu birabbikum qalu bala. Ing riki kawula menika sakyektosipun kala wingi niku badhe nerasaken langsung dhateng napa urusan alam barzakh. Niku namung kranten menika minangka pengaosan ingkang akhir kita penutup wonten ing napa tahun menika nggih saderengipun manjing Ramadan nggih lajeng dalem kok nggadah pengajeng-ajeng kala wudhalu niku kula raosaken napa kanten menika sampun menyangkut dhateng masalah ahlus syaqawah wa ahlus sa'adah, sapa wong sing bejo, sapa sing wong cilaka. Kita wau namung dipun gambaraken arupi ya apa penerimane wong mau waktu nrimo dhaipun Gusti Allah. Sak mangke kepingin kula niku nyumerapi kita kados nopo nggih ahlus sa'adah ahlus syaqawah kala wau saged kesumrambahan kelayan nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Temriku kita mergo niki mboten saged ucul saking mriku nggih lah temriki kawula ngaturaken nggih kala wau sampun dipun aturaken bile Allah dawuhi alastu birabbikum qalu bala. Kabeh roh padha jawab nggih, tentunipun kula kali panjenengan kagungan keyakinan sing pertama kali jawab nggih dhateng ngersanipun Gusti Allah tentu niku rohipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki terus pundi mergo napa mergo kula kali sampean niku pun sumerap bilih Kanjeng Nabi niku awalun nabiyyin wa akhiruhum fil ba'ats. Kanjeng Nabi ini kawitane para nabi, cuma kautusane niku paling akhir. Lah mek pun mekaten kula kali sampean tentu pun ngakeni bele ingkang pertama kali jawab qalu bala niku ruhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Niki sing kula grayangi pinten sumrambahipun Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Niki menyangkut teng thariqah. Al-Imam Abu Sahal Al-Qattan wonten ing Tusi Amali ipun saking Imam Sahal bin Salih Al-Hamdani piyambakipun dawuh sa'altu Aba Ja'far Muhammad bin Ali radhiyallahu anhum sing dipun tangletaken niku kenyataanipun kaifa sar sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yataqaddamul anbiya wa huwa akhiru man bu'itha. Iki terus pun disi Aba Ja'far opo Kanjeng Nabi niku kok dipun dawuhaken luwe dhisik tinimbang para nabi liyane Tapi kenyataane iku kok dipun bangkitaken minangka dados nabi ingkang paling akhir. Dawuhipun sahabat Abu Ja'far Muhammad bin Ali radhiyallahu an, inna Allah ta'ala lamma akhadha min bani Adam min zuhurihim zurriyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum kana sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam awwalu man qala bala. Dawuhipun wakdal Gusti Allah mengambil suatu perjanjian dateng poro anak turun Nabi Adam kelayan merupakan suatu penyeksian dateng piyambakipun bele piyambakipun menika minangka Gusti Allah ingkang patut dipun sembah. Teng mriku dipun dawuhaken ingkang pertama kali dawu jawabi dhateng dawuhipun Gusti Allah bala, nggih ya Allah, panjenengan menika pangeran kula ya Allah. Kranten menika Kanjeng Nabi minangka napa? Disi dhateng para nabi senajan akhir ing dalam angsalipun kaangkat minangka dadosna bicara zahir. Mangkane wonten ing riwayat Imam Ahmad wal Bukhari fi tarikhih wat Tabarani wal Hakim wal Baihaqi wa Abu Nu'aim al Asbihani an Maisaratil Fajr radhiyallahu an, piyambakipun matur dhateng Kanjeng Nabi, kultu ya Rasulullah mata kunta nabiyan, sampean niku lho Kanjeng Nabi nggih dipun dadosaken minangka nabi niku kapan? Dipun jawab wa adamu bainar ruh wal jasad, Nabi Adam kita sik durung ana ruwe senajan jasate wis kecita kita aku wis ana dan riwayat Imam Hakim Ahmad Imam Hakim Baihaqi Adil Irbad bin Sariyah mara Kanjeng Nabi dawo napa wa anna Adam lamunjadilun fi tinati, Nabi Adam sik durung diangkat dadi nabi sik kantil sik lengket ambek lempunge sik durung kelebon roh aku wis dadi nabi. Ben ya napa kira-kira iki kan monggo dipun telusuri kewontenanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang kados mekaten kala wau wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah taala niku sampun dawuh qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, telah datang sampai dari haribaan Allah suatu nur dan kitab ingkang mubin. Para ulama sampun dawuhaken bilih nur ingkang dipun dawuhaken wonten ing Al-Qur'anul Karim kala wau inggih menika nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saman pirsani wonten ing tafsir Ibnu Hatim. Nggih. Tafsir Tabari Ibnu Jarir. Tafsir Al-Imam Al-Qurtubi. Ya, dipun dawuhaken dening Al-Imam Al-Qatadah radhiyallahu anhu. Bon. Jadi Rasulullah niku minangka nur. Kan dhisik digrayang iki nuri Rasulullah. Ya. Bon. Riwayat Imam Baihaqi wa Tabarani wa Abu Nu'aim Al-Asbihani wa Ibn Asakir an Sidina Utsman bin Abil As radhiyallahu ta'ala an qala haddasatni ummi annaha shahidat wiladat aminata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lailata wiladatih. Dawuhipun ibunipun niku nakseni nggih wekdal panjenenganipun Sayyidatuna Aminah niku mbabaraken Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku piyambakipun niku dawuh fama syai' anzuru ilai fil bait illa nur. Wekdal Kanjeng Nabi niku lahir gitu iku mboten ketinggal nopo-nopo sing wonten-wonten ing sak lebetipun griya kala wau namung arupi enuripun Rasulul Allah. Niki dhaipun Siti Fatimah, Siti Aminah. Nggih. Wa anni la anzuru ila an-nujum tadnu hatta la akul la yaqanna alai. Sampai piyambakipun Siti Aminah niku mirsani teng inggil wekdal ngelahirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing ditikan niku napa bintang niku padha marek ngantos-ngantos piyambakipun niku dawuh aja-aja engko bintang iki ngemberki aku niki pun falamma wad'at kharaja minhu nurun adha'a lahu al-bait wad-dar hatta ja'altu la ara illa nuran. Tetes wekdal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku badhe lahir bintang niku marek niki. Begitu Siti Fatimah melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang ketingal niku sanes Rasulullah ingkang ketingal niku nur kita ngebeki dating sak lebetipun griya sampai tolak-tolak niku mboten enten napa-napa sing wonten iki namung nur niku nggih mangkane saking taat dupipun setengahipun ulama sufiyah at-tariqiyah niku ndawuhaken nggih pilih panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku boten dipun lahiraken dipun medalaken dening Gusti Allah niku napa liwat jalan ingkang lumrah mboten seakan-akan qad syukku ala batni sayyidatina Aminah seakan-akan niku napa sampun dibuka wetengipun Sayyidatuna Aminah, saking suci ini pun Rasulullah. Ini coro sakniki ini guna apa? Melahirkan sesar. Lajeng dalam terasakan malih nyangkut datang Nurul Muhammadi, nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa akhrajal Imam Ahmad wal Bazzar wat Tabrani wal Hakim wal Baihaqi wa Abu Nu'aim an Sayyidina al-Irbad bin As-Sariyah radhiyallahu an. Kanjeng Nabi niku dawuh, inni Abdullah wa khatamun nabiyyin, yeah, wa khatimun nabiyyin. Aku iki kaulane Allah, aku iku nabi sing terakhir. Wa inna adama lamunjadilun fi tinati. Nabi Adam cek durung apa-apa. Ngerti lho. Ngerti kaji Nabi. Iya. Wong apa? Wong lempunge wae cek durung disebut, wis durung diiseni nyawa, cek durung aku wis nabi. Nggih. Lakin sa'akhbirukum kan tak wiru. Nek aku pancen nabi, ya, sak durungi nabi liani. Liwat apa? Da'watu Ibrahim. Tilaan pendungane Nabi Ibrahim. Wa bisyaratu Isa. Ya apa Kanjeng Nabi Isa memberitakan kabar gembira tentang kehadiran saya. Gita pun waru'ya ummi allati ru'at. Ya apa? Ibuku dhewe. Waktu aku lahir iku weruh, me aku bakal nabiyun min anbiya'illah wa rasulun min rusulillah. Ken dhisik. Eh? Niki. Katrimo ibuku. Wa kadzalika ummahatun nabiyyin narayanna. Sampai pe ibu e para nabi ape nglairno anake nabi iku wis weruh, mek aku iku katut ana jero ne kono wis dititipno karo Gusti Allah min aslabit tahirah wis ana pun lajeng napa dawuhipun wa anna umma rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ummi ni Kanjeng Nabi niku ra'at hina wada'athu nuran adha'at lahu kusurasyam. Boten cuma trimo Siti Aminah niku mirsani nuripun Kanjeng Nabi cuma sak omah tok. Nur niku sampe madangi dateng negara-negara kekaisaran sing ngantos menjurus teng negara Syam. Gini ku wonten ing Syria, Damaskus. Kinsik. Niki alon-alon iki. Niki nyangkut ing kibrah. Pun. Kula badhe nerangaken. Napa pendunganipun Nabi Ibrahim niku napa? Engkang minangka bukti bilih panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku wonten. Eh, niku napa? Wonten ing tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari an Abil Aliyah radhiyallahu an qala. Dawipun lamma qala sayyiduna Ibrahim alaihi salatu wassalam, wekdal napa piyambakipun niku, wekdal yarfa'ul qawaid, wekdal Kanjeng Nabi niku ndandosi bangun Ka'bah. Napa dunganipun Kanjeng Nabi? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Minhum. Mangkane wong Yahudi, wong Nasara kaget. Gita, ya Allah, sampan bangkitaken ya Allah. Rasulullah kita wonten ing mriki nggih saking golongan mriki niki pun didhawuhi Kanjeng Nabi diku napa yatlu alaihim ayatika ingkang saged maosaken ayat-ayat panjenengan wa yu'allihumul kitaba wal hikmah niki Kanjeng Nabi wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sanalika Nabiullah Ibrahim dipun dawuhi qad astajibu lak wa huwa kainun fi akhir zaman. Ya Ibrahim, apa sing dadi penyuwunmu Ibrahim? Nggih. Bakal tak paringi karo aku, tapi nggih sing sabar. Ojo kesusu. Nabi sing kon suwun iku bakal tak bangkit no besok tak angkat ono ing akhir zaman. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahi s-salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatiha.
0: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam.
1: Ya Nabi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mas Hadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad, 8 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal, di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot Kota Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
2: Rasika FM.
3: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
4: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
3: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
4: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
3: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
4: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
3: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
4: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
3: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase Pekalongan.
4: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
3: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
5: Hanya di Supermase.
6: Kok tima IDW lare wangi renti mbak?
7: Mbak Siti pok?
6: Iya mbak Siti.
7: Mbak Siti ini loro.
6: Lah loro apa sih?
7: Loro tumor mbak.
6: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombok ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
1: pengobatan tradisional Duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
2: Pengobatan tradisional Duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal dengan biaya ringan tanpa efek samping. Kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
1: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya treat dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Gambar ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dhewe lare wangi rendi, Mbak?
2: Mbak Siti, Pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ne loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Rasika FM.
1: Selamat pagi, Ibu.
2: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
1: Iyalah, kan minum Bio 7. Gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
2: Iya.
1: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
2: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
1: Oh.
2: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
1: Iya,
2: udah
1: ya,
2: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
0: Memang benar, Bio 7 dari Bio Activa Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
3: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081 666 7222.

0: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
1: Waalaikumsalam, Mbak.
0: Dengan Ibu siapa ini?
1: Ibu Siti Nurbaya.
0: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
1: Beranggan, Kecamatan Tilweh, ya.
0: Masuk Kabupaten Kediri,
1: ya? Iya, iya.
0: Umurnya berapa, Ibu?
1: Umur saya 47.
0: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
1: Iya.
0: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
1: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat, Mbak.
0: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
1: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
0: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
1: Iya, ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
0: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
1: Dari radio, Mbak.
0: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
1: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
0: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
1: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
0: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Digoda, digoyang dangdut Rasiga,
3: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Klasika FM.
1: Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
2: Assalamualaikum, Bu Darmi.
3: Waalaikumsalam, Mas Mantilah, berkat.
2: Terus nggih jenengan Bu Darmi.
3: Terus.
2: Oh nggih. Bu Darmi panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61, Mbak.
2: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
3: Karangrejo RT 6 RW 2 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
2: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
3: Leres.
2: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
3: Sampun 3 tahun.
2: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana, kata Bu?
3: Ini sampun.
2: Sampun, ya? Dan terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio7? Ini ku ceritanya pripun?
3: Ceritanya pun ngirengaken wonten radio langsung kula copi sudah paket. Kali paket, tinggal paket sambil wonten perubahan, wonten kesembuhan, wonten ringan, wonten kimat-kimat masih. Kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
2: Oh, ngatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini, dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio7, tentunya ngeten, pun ngeten mugi-mugi tetap sehat, gitu, terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
3: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten pingkali. Terus saat mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
2: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten buat kelas pinten botol?
3: Wah, rumiyen niku kula lempakne niku kan 15
2: botol.
3: Sakniki dibuang pun kula
2: pucar. Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ten nggih. Wis duwit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngaten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener pun nggih?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
3: Nggih. Nggih, kula sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tumbas Bio7 supados tinggal-tinggal salah sakit
2: itu. Matur nuwun nggih, Bu Darmi.

0: Bio 7. Dobar formula, dobar khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Dek, ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
1: Oke. Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Sah!
6: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081 666 7222.

0: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa ini?
2: Sri Nuryani.
1: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
2: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
1: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
2: Udah hampir 3 tahun lebih.
1: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
2: Habis 8 botol.
1: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosepen terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
2: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosepen.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power.
3: Saya Lula Kamal, dapatkan Biosepen di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Biosepen, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
4: Digoda, digoyang dangdut Rasiga.
5: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Klasika FM.
1: Kini telah hadir Bio 7 dari Bio Aktiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, Double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik memulihkan tubuh Anda. Bio 7 herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.

0: double performa, double khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Sahabat Upseries, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Upseries.
2: Asmone Ibu Sintan.
3: Ibu Yatina, pinggir sari ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
2: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
3: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
1: Sahabat Upseries, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: hadir Bio 7 dari Bio Aktiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik memulihkan tubuh Anda. Bio 7 herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit Pak, riwayat sakit itu seperti apa?
1: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa kalau berdiri itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya nggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, nggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
0: ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
1: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
0: Sudah boleh kembali.
1: Sudah boleh kembali.
2: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: double performa, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, betul dengan Ibu Siti?
2: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio 7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio 7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio 7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full, hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam,
2: Mas Mbak. Selamat kali Bapak Sinten iki nggih.
3: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Nggih, ngaten nuwun. Sin diceritakan apa niku, Mbak?
3: Awalnya sih ceritane cetitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat pun dimawon. Terusnya iku paru-parune lagi rati flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan, tapi nembe 6 bulan pun boten purun merasakan ngombe obate, betul usaha mali ben boten patuk-patuk mawon. Nah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah, alhamdulillah wonten perubahane.
2: Pun pinten botol iki terasnya?
3: Terasnya pun 3 ajeng sekawan iki, alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko nggih. Rasane iki pun saged medal pun nggih, pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Nggih, nun sewu yuswane Bapak kepen den, Bang?
3: Nggih, kira langkunge 8 dasaan lah.
2: Nggih, 8 dasaan nggih. Nah, niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun, Mbak, sarane pun?
3: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kan.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk-produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: berperma double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio7 dari radio. Saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk Abseris dari PT Unimax Power, di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
3: Digoda, digoyang dangdut Rasiga,
4: yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio7.

0: Rasika FM.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Dek, ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
1: Oke. Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Sah!
6: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijene Sparman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081 666 7222.

0: dobre formula, dobre khasiatnya. Piu 7.
1: Kini telah hadir Bio 7 dari Bio Aktiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik memulihkan tubuh Anda. Bio 7 herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
2: Digoda, digoyang dangdut Rasiga,
3: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda apakah kesemutan itu? Dalam bahasa kedokteran, kesemutan dikenal dengan nama parestesia. Kesemutan adalah sensasi pada permukaan tubuh tertentu yang tidak dipicu rangsangan dari dunia luar. Parestesia timbul bila terjadi iritasi pada serabut saraf yang membawa sensasi kesemutan. Kesemutan dapat terjadi jika saraf dan pembuluh darah mengalami tekanan. Misalnya saat duduk bersimpuh atau menekuk kaki terlalu lama, maka saraf dan aliran darah terganggu. Umumnya kesemutan akan mereda jika bagian tubuh yang mengalaminya digerakkan. Namun bila hal itu tidak menghilangkan rasa kesemutan, jangan dianggap sepele, karena kesemutan jenis ini merupakan gejala penyakit serius. Pasalnya, cukup banyak gangguan kesehatan serius yang ditandai dengan gejala kesemutan. Misalnya radang sumsum tulang, diabetes mellitus atau kencing manis, carpal tunnel syndrome atau CTS, jantung dan rematik. Jika Anda mengalami kesemutan, tapi kemudian tak kunjung menghilang, setelah Anda menggerakkan tubuh yang kesemutan, segeralah periksa ke dokter untuk mengetahui penyebabnya secara dini. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Kalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua. Inilah persembahan spesial dari 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Lagu-lagu kenangan akan hadir selama 2 jam. Inilah Goldies Memories. Magic Taxi
1: Memories. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore kawan Rasika. Bagaimana dengan kabar Anda? Ya, tentu yang habis capek-capek, yang habis berkegiatan hari ini, sudah agak rileks juga sore ini. Ada yang ya tengah benar-benar, ada yang sudah mulai santai. Yang jelas, oke, suasana sore ini akan menjadi lebih asik juga kalau kita bisa gabung bareng di Goldies Memories, tentu dari 88.9 Rasik FM Pekalongan. Ya, seperti biasa, Yos bakal hadirkan lagu-lagu lama dari koleksi lagu Indonesia dan Barat yang bisa kita nikmati sampai 2 jam ke depan. Oke, rasanya lama juga ya kita gak menikmati lagu-lagu dari grup besar yang ada di Indonesia. Maksudnya grup musik atau band besar di Indonesia masa lalu. Oke, ini agak ceria juga lagunya. Yos ambil dari koleksi Mercies lewat Injit Injit Semut.

Nggak lengkap kalau tidak ada grup lain ya yang Yos hadirkan di deret pembuka Goldies Memory Serasi KFM di sore hari ini. Yos ambil juga ini dari vokalisnya si Sam ya, kelompok Deloitte. Sam Deloitte akan hadir dengan Diam-Diam Jatuh Hati.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, "Sesungguhnya iblis berdiri di hadapanmu, nafsu di sebelah kananmu, hawa di sebelah kirimu, dunia di belakangmu, anggota badan di sekelilingmu, dan Tuhan Allah di atasmu." Maka iblis yang telah Allah kutuk, dia mengajakmu kepada meninggalkan agama. Nafsu mengajakmu berbuat maksiat. Hawa mengajakmu kepada syahwat. Dunia mengajakmu memilih dia mengalahkan akhirat. Dan anggota badan mengajakmu kepada perbuatan dosa. Dan Tuhan Allah mengajakmu ke surga dan ampunannya, sebagaimana dalam firman-Nya. Mereka itu mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan memberi ampunan. Maka barang siapa menerima ajakan iblis, pergilah agama daripadanya. Barang siapa menerima ajakan nafsu, maka pergilah roh dan jiwanya daripadanya. Barang siapa menerima ajakan hawa, pergilah akal daripadanya. Barang siapa menerima ajakan dunia, pergilah akhirat daripadanya. Barang siapa menerima ajakan anggota badan, pergilah surga daripadanya. Dan barang siapa menerima ajakan Allah, pergilah semua kejahatan daripadanya, dan ia memperoleh semua kebaikan.
2: Saatnya sholat asar. Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory. Magic Taxi
2: Memories. Oke, kita sekarang menyeberang jauh ke Eropa ya. Tepatnya di Swedia, di sana waktu itu ya. 70-an, wah yang namanya grup ini mendunia banget ya. Kuartet ada ya lakinya dua, ceweknya dua. Akhirnya dari tadinya mereka sendiri kemudian akhirnya berjodoh, maksudnya menjadi dua pasang, tapi di masa itu kelihatannya mereka saling berpisah gitu ya. Oke, itulah kelompok ABBA asal Swedia yang satu lagu hitnya sudah Yo siapkan juga sore ini. Kita nikmati bareng. I do, I do, I do.

Masih tersisa satu lagu dari grup besar Indonesia. Ya, grup musik terbesar Indonesia yang Jos pikir ini tidak ada yang menyaingi ya. Koleksinya wah banyak banget. Itulah Kus Plus. Oke. Lagu cerianya mengisahkan tentang ya sekalipun sudah tua yang namanya seniman tetap saja dia pengen untuk berekspresi ya. Oh penyanyi tua, lagumu sederhana. Penyiarnya juga tua sih ya. Ini di Agus Plus hadir dengan penyanyi tua.

0: Eh Bu, sekarang Posyandu masih buat balita sama ibu hamil saja ya?
1: Waduh, itu sih dulu. Sekarang Posyandu sudah wajah baru.
0: Loh, ganti cat tembok ya?
1: Bukan, layanannya saja yang makin lengkap. Sekarang Posyandu mendukung 6 bidang standar pelayanan minimal. Mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sampai pelayanan sosial.
2: Posyandu Bidang Kesehatan kini dilaksanakan melalui integrasi layanan primer atau ILP, mulai dari tingkat RT, desa, hingga kecamatan.
0: Oh, berarti pas hari buka Posyandu, semua yang berkepentingan bisa datang ya?
1: Betul, layanannya serentak untuk seluruh siklus hidup, dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Bahkan, di luar hari buka Posyandu, ada kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi dengan puskesmas pembantu.
2: Ayo datang ke Posyandu, karena Posyandu sekarang semakin dekat, semakin lengkap, dan semakin bermanfaat untuk seluruh keluarga. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: FM Rasika Pekalongan, mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
7: Oke, sekarang ke request kedua. Aduh, Yos, baca bolak-balik ini mungkin kelupaan ya untuk yang ngirim request ini. Aduh, pengirimnya nggak tertulis di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Goldies Memories, Mas Yos. Tolong puterin lagu Bangku Tua dari Maya Angela. Salam buat Pak Susanto, Bu Titin, kemudian Bu Reni Manisa, Bunda Elsa, Mbak Nah, Mas Ridwan, Mama Harun, kemudian Mas Piin gitu ya, Dewa Hud, Anang Saputra, dan semua yang lagi dengerin Rasika dimanapun berada. Makasih buat Mas Yosnya, sehat selalu. Oke, terima kasih kembali. Alhamdulillah ya, berkat doanya sehat dan mudah-mudahan sehat selalu gitu ya. Oke, Bangku Tua. Wah, ini makanya kalau tempat itu, benda itu punya kenangan di kemarin dulu, masa lalu. Nah, kalau kembali lagi ke situ ya bakal kebawa lagi ingatan ya. Makanya ya perlu dipikirlah, masih pengen mengenang gak gitu. Oke, Maya Angela sudah siap dengan satu lagunya, Bangku Tua.

Halo, selamat sore Bang Maman yang di Tirto. Terima kasih untuk requestnya. Oke, langsung Jos baca ini. Dari Bang Maman yang di Tirto. Langsung aja mau request lagu ini Bang Jos. Emosi Jiwa dari Yana Julio. Dan salamnya buat Mas Afif, kemudian Mbak Rama, lantas Butitin, Pak Susanto, kemudian Mamanis, Mbak Nah, Mbak Hera, dan kawan-kawan rahasia semua. Selamat sore ya. Dan buat Bang Yosnya, terima kasih. Oh iya, sama-sama. Terima kasih untuk Bang Maman. Ini lagunya yang dipilih memang lagu yang ya punya barangkali kenangan bagi banyak orang yang dulu nonton Catatan Si Boy ya. Masalahnya ini muncul di film sebagai ya soundtrack Sabo 2 kayaknya ya. Catatan Si Boy 2 yang dibintangi sama itu loh, Ongke Alexander, ada Meriem Bellina, Vena Melinda, Didi Petet ya. Oke, langsung aja ke lagunya, sudah yo siapkan ya. Duetnya dari Yana Julio dan Lita Zen, Emosi Jiwa.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory. Magic Taxi
2: Memories. Ya, sebelum kita lanjutkan untuk membuka request berikutnya lewat Goldies Memories dari Rasika FM Pekalongan sore ini. Yo, siapa ini yang untuk Ahad sore depan pengen request lagu? Ya, tentu koleksi Indonesia maupun Barat ya. Tinggal ketik saja pakai WA bisa, pakai ya SMS juga masih bisa ya. Kirim saja ke nomor 0856 4773 1111. Ya, 0856 4773 1111. Kirim sekarang jatahnya berarti Ahad sore depan. Oke, sekarang ke mana lagi nih? Oh ya, selamat sore untuk Pak Ridwan ini yang di Comal. Terima kasih Pak Ridwan, requestnya ini segera just baca ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Yos, apa kabar? Alhamdulillah, kabarnya baik ini untuk Pak Ridwan ya. Ya, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Ya, alhamdulillah. Mau request lagu WhatsApp dari Fornan Blans. Ya, salamnya buat Mbak Nah, kemudian Pak Susanto, Bu Titin, Maukah, Bang Maman, kemudian Mas Afif, Bunda Elsa, Bunda Reni Manisa, dan semua yang lagi monitor Rasika. Spesial buat Mama Harun aja katanya. Terima kasih Mas Yos, dari Pak Ridwan yang dicomal. Ya, sama-sama terima kasih Pak Ridwan. Lagunya juga sudah disiapkan ya. Ini ya lagu tahun 89 ya. Si Louis, Sauna, James, Wanda, kemudian Dawn Richardson. Ini di kelompok mereka, Fornan Blans. Ini lagunya yang ya sangat dikenal ini waktu itu ya. Kita nikmati saja pilihan dari Pak Ridwan. Ada Fornan Blans, WhatsApp.

Yes, Gerayos meluncur ke kebagusan ya, ketemu sama Bapak Susanto Ibu Titin. Assalamualaikum Mas Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, sore juga. Cuaca kebagusan terpantau cerah di sore ini Mas. Biasa, kabarnya juga baik dari Bapak Susanto Ibu Titin. Mudah-mudahan Mas Yos juga gitu ya. Ya, alhamdulillah. Untuk lagunya Dodo Zakaria, Gadis Berkepang Dua. Ya, di lagu itu yang memang tenar di tahun ya sebelum 90 gitu ya. Bu Titin pernah tampil dengan tarian lagu itu sama temen-temennya. Oh gitu ya. Aduh, jadi teringat lah waktu itu, waktu 17 Agustusan di Balai Desa. Ya, salamnya buat Mas Ridwan, Mbak Nah, Maoka, Mama Nis, Mas Maman, Bunda Reni, Bunda Elsa, Mbak Fauza, oh Pak Fauzan, kemudian Pak Senuri, Mbak Uci Sumarni, kemudian untuk Cici Hasan juga, Mbak Ratna Indayanti, Mas Afif, dan semua yang lagi dengerin Goldies Memories yang belum kita salami. Makasih Mas Yos, sehat selalu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 17 Agustusan ini nyaris ya. Berapa sebulan lagi kurang lebihnya ya. Udah Juli, berarti bulan depan Agustus. Ya itulah partisipasi kita merayakan hari kemerdekaan kita ya. Oke, thank you sekali lagi requestnya Bapak Susanto Ibu Titin, langsung ke lagunya ya. Dodo Zakaria.

0: Rasika FM.
1: Kok tima dhewe lare wangi rendi, Mbak?
2: Mbak Siti, Pak.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ne loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
5: Ya sekarang agak jauh, Yos meluncur ke kawasan Rogoselo ya. Tepatnya di sawahan Rogoselo. Selamat sore untuk Mas Sumo ya. Oke, Yos baca ini request dari Mas Sumo ya. Assalamualaikum Bang Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, request Inka Kristi lewat rela ya. Salamnya buat penikmat Goldies Memories dan juga kawan Rasika semuanya. Dan itu aja ya. Matur suwun Bang Yos ya. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sumo ya di Sawan Rogoselo. Oke, sudah siap ini yang jadi pilihan ya. Ya, request dari Mas Sumo di Sawan Rogoselo, Inka Kristi hadirkan Rel.

Ya nggak apa-apa mondar mandir ya. Sampai Rokosilo balik lagi ke barat, ke Pemalang. Gak apa-apa, orang namanya juga sekedar imajinasi gitu. Oke, lanjut ya sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ratna Indayanti yang di Griya Taman Agung. Ya, Mas Yos, iya gimana? Nongolin lagunya Bad English yang judulnya, ini tulisannya Time Along With You. Oh ya, mungkin yang dimaksud The Time Alone With You gitu ya. Ya pokoknya buat semuanya tetap sehat dan berkah rezeki. Oh, tetap sehat, berkah, rezeki berlimpah. Oh iya gitu ya. Matur nuwun, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ratna Indayanti. Oke, Bad English yang menjadi pilihan. Satu lagu yang punya title The Time Alone With You.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.

0: FM. FM. Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
1: Masih tetap ada Yos Mendra di sini yang bakal lanjutkan Goldies Memories dari 88.9 Rasika FM Pekalongan sore ini. Dan halo. Yo, siapa untuk Ahad sore depan yang pin gabung? Ya, requestnya ditunggu, pakai WA boleh, pakai SMS boleh. Kirim ke 0856-4773-1111. 0856-4773-1111. Oke, ditunggu ya. Oke, kemana sekarang? Mama Nis. Halo Mama Nis yang di Karang Dadap. Iya. Assalamualaikum Mas Yos. Waalaikumsalam. Selamat sore. Oke, sore juga. Ya, di sore yang sadu ini aku mau request lagu dari Atik Sibi yang berjudul Risau. Salam-salam buat semua kawan-kawan pencinta acara ini seperti Bapak Susanto, Ibu Titin, kemudian Mbak Nah, Mbak Arina, Al-Hadi, Bang Maman. Ya, semuanya sajalah. Pokoknya salam sehat selalu. Buat Mas Yosnya terima kasih dan kangen selalu. Oh iya, sama ya. Oke, yang di Karang Dadap, Mama Nis, terima kasih sekali. Lagunya asik juga. Dari hati CB, Yos yang terngiang itu di refrennya gitu ya. Refrennya kan asik itu. Stay.

Oke, kawan Rasika, kita nggak lupakan kalau kita ya punya kawan juga yang di Ampel Gading, tepatnya di Tegal Sari. Siapa dia? Mas Afif ya. Ah, ini dia requestnya sudah ditanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yos ini dari Tegal Sari Ampel Gading ya. Nyong Afif minta tolong kirimin paket buat semua pendengar Goldies Memories. Isi paket berupa lagu dari Roxette, judulnya Spending My Time. Buat semuanya semangat dan sehat, yang lagi di Rusia atau ruang siar, semangat dan berkah. Nun, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf Mas Afif, iya lagunya Spending My Time. Ya belum sepenuhnya bisa ngelupain sang mantan. Itulah yang terungkap sebagai inti dari lagu ini ya. Oke, kita nikmati saja lagunya ya. Roxette hadir dengan Spending My Time. What's the

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: anaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory. Magic Taxi
2: Memories. Ya, masih beberapa request lagi. Yos, lanjut lagi. Sekarang ketemu sama Ditulah. Sugeng sonten Ditulah. Ya, aku Ditulah minta diubengke itu lagu Kaulah Segalanya. Mas Yos, ini ada salam ya. Oh, salamnya buat siapa? Ya, salamnya buat semuanya yang lagi monitor Bang Yos. Oh gitu. Ya, ini dapat salam semuanya katanya. Ya, yang jelas matur suwun Ditulah requestnya ya. Untuk lagunya, wah ini ada yang lama sekali. Ya enggak sekali lah, lama gitu ya. Dari Nia Daniati ada Kau Kalah Segalanya. Itu Nia Daniati. Tapi enakan yang inilah ya, yang agak kekinian. Oke, koleksi Ruth Sahanaya sudah siap sekarang lewat Kaulah Segalanya.

Oke, sampai juga ya sekarang di Seragi, kawasan manis. Ya dulunya kan ya terkenal banget ya kota gula Seragi gitu. Oke, selamat sore. Oke, sore juga. Bung Yos, aku Gita Maharani dari Seragi. Pingin request lagu soundtrack film Pretty Woman yang judulnya It Must Have Been Love dari Roxette. Makasih Bung Yos. Oke, sama-sama ya. Ya, ini kaitannya dengan film Pretty Woman ya. Sudah siap lagunya ya. Ini ya lagu yang kelihatannya akhirnya menjadi gimana ya. Orang ya seperti tadi Yos singgung di depannya. Kalau ada di film ya jadinya gitu ya. Dengan lagunya yang nonton filmnya tentu bakal ingat filmnya. Oke, ini dia. Satu lagu dari Roxette, It Must Have Been Love.

0: Rásica FM.
1: Toko Emas Supermase Cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory. Magic Taxi.
4: Ya, rasanya sudah tuntas semua request yang sebaca. Sekarang tinggal, ya, sisa waktunya masih panjang. Kita ya tetap menikmati lagu-lagu lama ya. Kita kan lagi bernostalgia di Goldies Memories. Gitu kan ya. Ya. Ya, kita melihat banyak sekali di tengah kehidupan kita di masyarakat gitu ya. Ada orang yang terpaksa ya gak bisa menang stabilitas dari jiwanya, sehingga ada yang mengistilahkan kan ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Nah, itu crazy. Crazy ini lagunya memang gitu ya. Yo sambil dari koleksi vokalis keturunan Spanyol yang flamboyan banget ya. Dialah ya Julio Iglesias, ini lagu tahun 94. Ya memang begitulah yang namanya kehidupan, di mana ketika hati ini sudah nyangkol, termasuk dia yang jadi cantolan kok pergi, ya udah gitu ya. Terjadinya pikiran itu ya mikirin terus, gimana sih kok begini, dianya kenapa pergi. Ya itulah. Ya kita nikmati saja lagunya ya. Lagunya lembut dari koleksi Julio Iglesias, Crazy.

Kawan Resika, kalau tadi crazy-nya gilanya akibat ya urusan asmara ya. Tapi kalau kita lihat kehidupan yang secara umum, ada juga yang ya memberikan predikat sekarang itu zaman edan gitu ya, zaman edan. Yes, dunianya semakin panas, orang ya kadang-kadang ya kurang mampu mengendalikan diri, akhirnya ya itu terjerumus pada hal-hal yang negatif. Ya sekali lagi sekarang itu ya sangat derasnya ujian mental, ujian iman gitu ya. Harus kuat menahan godaan gitu. Seperti yang dilukiskan lagu berikut, masalahnya ya sudah siapkan ini lagu yang bagi kita mungkin bisa menjadi introspeksi ya. Koleksi Frankie dan Jane lewat Zaman Edan.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
5: Ya, sedikit sisipkan juga pesan moral gitu ya. Ya, yang namanya kita itu harus ada punya dua pengendali ataupun dua senjata ampuh. Di mana kita itu harus punya kesabaran, kemudian juga mampu mengendalikan diri untuk ya bersyukur gitu ya. Kalau bersyukur berarti apa yang diterima sebagai ya karunia untuk kita, ya kalau itu kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihan harus kita gunakan sebaik-baiknya. Kalau kita lagi dalam kesulitan, ya kita bersabarlah. Itu dua senjatanya, pesan moralnya gitu ya. Makanya kita mesti ingat, ya kalau kita lagi ya segalanya serba bisa terpenuhi, kita bersyukur. Tapi jangan lupa juga kita harus punya empati gitu ya. Masih ada juga mereka yang membutuhkan. Makanya kalau kita berlebih ya kita bantu mereka gitu ya. Semacam yang dilukiskan lagu berikut. Ini lagu dari Mbak Rita Ruby Hatlan. Kita simak, menyentuh sekali lagunya ya. Suara dari Panti Asuhan.

Masih Yos pingin yang membawa Anda dalam suasana yang lain lah. Maksudnya suasana yang kita bisa ya bagaimana menumbuhkan rasa empati kita, kemanusiaan kita, humanis itu ya harusnya kita mestinya tanggap ya terhadap situasi orang lain, apalagi mereka yang menderita. Ada yang mulia juga walaupun dalam penderitaan tetap bersabar, ada pesan-pesan bagusnya. Ini terlukis di lagu yang berikut ya. Satu lagu koleksi dari Ebit GAD. Nasihat pengemis untuk istri dan anaknya.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan FM Rasika Pekalongan, mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory. Magic Taxi
5: Memories. Ya, waktu masih memungkinkan, barang dua lagu lagi ya saya hadirkan untuk Anda di Goldies Memories dari 88.9 Rasika FM Pekalongan sore ini. Dan sekarang, ya, lama juga kita gak ketemu dengan Jimmy Harnon. Dia lagi mencari, kamu ada di mana sih sekarang? Itulah yang diungkap Jimmy Harnon lewat satu lagunya, Where Are You Now?

Ya, ya segera pamit dari Goldies Memory sore ini. Tentu ucap terima kasih untuk semua kebersamaan dari kawan-kawan Rasika. Dan thank you juga untuk request yang sudah Yos terima dan Yos baca tadi. Yang lain silakan bisa ditunggu di Ahad sore depan ya. Ya, kita bisa sementara insya Allah di Ahad sore depan kita bisa ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda mengapa kita menggoyangkan tangan ketika berjalan? Saat sedang berjalan, tangan kita akan bergoyang ke depan dan ke belakang. Ini merupakan suatu insting, sama seperti anak kita yang baru lahir meski tidak diajari bisa berlari sendiri. Bahkan anak kecil yang baru belajar berjalan pun akan menggoyangkan tangannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan tubuh kita saat berjalan. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok tima dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol maneh, Pak.
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 24 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad, 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
2: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangirin di mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal dengan biaya ringan tanpa efek samping. Kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
5: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
6: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
6: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Super Mase.
8: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh, guru.
8: Kamu kenapa?
9: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 6 petang. Waktu di Rasika.
0: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda apakah ikan bisa tidur? Ikan memang bisa tidur, tetapi tidurnya berbeda dengan kita. Ikan tidak punya kelopak mata kecuali hiu, jadi matanya tetap terbuka. Makanya agak sulit untuk mengetahui apakah seekor ikan sedang tidur atau tidak. Ketika tidur, ikan tidak benar-benar terlelap. Ikan masih setengah sadar, karena harus waspada dari para pemangsa. Saking waspadanya, riak air kecil pun bisa membangunkan. Kalau ikan tidur, gayanya bermacam-macam. Ada yang masuk ke tempat persembunyiannya, ada yang tidur sambil bergerak berlahan, ada

0: Rasika FM.
1: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Supermase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas. Hadiahnya kompor, air fryer. Dan paling menarik ada gelang dan cincin emas. Selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan. Karena di Supermase, banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Klasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
2: Gambar ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Pok, tima idewe, lare wangi renti, Mbak.
6: Mbak Siti, Pok.
5: Iya, Mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah, loro apa sih?
6: Loro tumor, Mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Apakah Anda ingin dijauhkan dari bencana? Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat menutup 70 pintu-pintu keburukan dan bencana. Berdasarkan bukti dalam masyarakat, ternyata sedekah itu menyebabkan seseorang hidup terpuji, disayang dan dibela masyarakat, dan senantiasa didoakan masyarakat untuk kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatannya. Maka pantaslah jika orang yang suka bersedekah jauh dari bala bencana, terutama bencana yang disebabkan oleh orang lain, seperti kecemburuan sosial dan lain-lain. Karena itu, bila kita ingin hidup selamat dari bencana, maka sedekah merupakan salah satu jalannya.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
2: Saatnya sholat Isya. Allah.

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mas Hadi ke Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan.
2: 8,9 FM Rasika Pekalongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد

إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kondisi memprihatinkan melanda bangunan SD Negeri Sukolilo 2 Kabupaten Pati yang rusak berat akibat longsor sejak tahun 2019 silam. Sebanyak 291 siswa kini terpaksa belajar di bawah bayang.